agisum sisi kati akasin ni uwa. Eti a soko hulu sisi hege kaya kwa nangin. Nti sisi kaya ike alal age. Tusi ke hege u kanghe akon waka tike bi. Ke kake kamtma ihi wasika na kaya. Mko kuma. Tai ihe a pula mko netwal ko hege. Tausi ke hege. Atia tiga, kawatike watin, cha cha, 20 hand akakawa,

0: 16 ire ka mogwa XK FM ke bori e shora matera marats beragom bismishi koma na polishan go jaro tla e gota mitlo ekwe a tumeleng ku ga bana khu ko madlanga komishik e kishi tegwe go shesha kungwe na ku ihe kungwe go ncidwele mshe eroten ki Johannesburg ke go se na tsamshika imte ore hoema polisa na yuli tuwelesin ina tuwenda haika sieba 100 kilogram di kokaine ashi kohohi nungu mo ikateng aiti ngo sestak desin randi seri a ante isika im onanahi ama ama tia nga ama kuji awoti a seri si aninja takumia disino aho he ngo ham a kawa kwe ngo ham kumwa teje shubuka sa tako hama ngo seri tre jao ka kwe na bankar tije hama chini jao ka kwe tamo Mushupi na akoma advocate Teboho Musikili ngum a nga disi no imbanga record zikwa disi no ngo imdi kartie ka tia ngidao kikwangi onga oje ima jao karahitam. Veska posi polisi komisaris ma lieutenant general Timbisile Patikile kwena ngo avasiete na derta unika amukunda yaki tuitu isan a ngi o muteto ngui kitin kwena huinja nga disi no muteto go tuitui kadia ti kwa ha ina hitam ama nga ti sinu hise ke hen grupo ki ina go ti hitam ha no go ina kwaada ti ho jiti go moteto o kai nga ha ina go tuitui hitam patakile hamta madertak yunika go kai ki kwa goma bori garakwen se kai kwa tika ahoji ako iya tim Dertin di o a mole mole municipality di mokwadi si die kha si polokwane ki lempopo ki hoi ko kiawin di a ngo an tsewu shereka IT kontraka kha kwi hiki nisika sona barwana si di hofo ka ikite egwim. Dri a ngmburu ka kwekwa di a manda kha e hoi ko kiawin di no a kwa te o gwe municipality di manda koma Emmanuel Mahato siyewe o manda kwekwa no tsam di bismisi kwe a april mki hoos na e ama. Ko kwa ewa go hing tsuri na siredi ng a go tender si a gen 30 million rand ko e kha hing tsam sikam ni ko kwa mo di kwa no contractere ki kwa hing go jawa a ko a hi bregam borisi u gerwem 250 ka nasionale kunste fiesen is ka makanda ki oskap janya magwe makanda si dingwa mate burgemeester amzo banzi nkwenza nga disin adoro pa he se ko Closion ke kwana ji a kya karahwati den sta issue tu tu si tang ke a khona we a basi tem burgemeester manga da sin khana jaro aya te polisan se ta ko ke heng kwara ta ke kwana ji a khana o na muite go ki tlo e senta na khona go jitamane ja go kae be ta number ga di hiya ta ma hi sen be ta tlo e sham ga bana ga tsubori e te kekegwe e kya ka mo 12 re tsama go yom
1: Tinggal di kawan terima dengan SKI film dan kami tahu kami untuk flit senonge. Biasa kita oke yang ngadu melengku ika lagi cuak kau melangga komisi kang hisak kam tisa wai ke dalam sanksi un orang tuan kita harus berikuna. Polis lagi pengke Julai itu sih yang tuan dah kasih cuak na kung kang ke kas kilogram kang tuan kung sio norti kau ng kuah ng he tisa kene tisa ngok. Sesetak dari senarandang yang malih sekarang sebenarnya mengangkat cukupna kau segi cugi kon hegi kan lagi kamu ni kau kunisa kan cugi kekeng kekawa cius sih kan yang dengan ki oga sengkai ya kedau ke malih kita kawat kan kan dah kawat bangku kuna dah advokat debohau musikilin ki sa engku ke cius sih kan engda dengan kamu semua bangku cius sih kan engki tipkis sih kan kunisa wakwa Veska puka polisi komisarisa angka nalang timbi sili patekele kengke yandusa sengke diartake yuni ke provinsi angkan kan tutui klak-klak angsa tutui klak-klak kan kulak kanus hindi ui ngulda varski dan ngeveta ngon kan sko seng kaku seng ngoya kong adekau sika ng saan ngangtake khurubu sing na tutui dakwa cika ang cik kasi dikacau kone sawa kong dasa tisa tui kan veta ngkong kake kong dapake kile kengke diartake yuni wachi usika dikacau gya kulit kamo keka Jikalau di arti ni engke mulu-mulu kia municipality tiki mukoi biki polu kuan engke limpo pukul nasi macam amkan dia kan sedih. Wenang lagi malich aga ngamel uni randiki IT ki ya bisa ke tipkan ka anda kala ka ngesin war bar wana ngkumpani ka ka hofu dan ngik gesek kwa i dris ming ngesu sengke mandaka sengke ngwetin ngik amno kan dia ka ngcha o municipality ting ngawa nga Emmanuel Makhoto kitip ka sewa inga nga pangno ki sacha sam bisa ke tipu ki aprol sikti ngin ngik ki amgan dia i usis gesek ka ki ngkla ngwa malibung uchak malibu uchak ang ngik ngkong akhen dia tak melun rande kwa di kwa ing gesu gira kamsung ke kontra kasing ing sti ngik kau Ying he kui pagi cukup masih kau, mungkin fasi. Dia insist tak ha, fisik tak ya. Makan daki us kapu kena de makan daga burger mius terang mzo benzi in kuinsha git ngta ke dorpa ngas kod gas kam sengu ke din sta sanga uta jala ka ke tu tu kan hoti ge betalan ko sing ing sengge tu widi win ngulang ke kwa ng ti komo se ka ngge polis aga tin ke sati satu ke sekretari ge tsuge ta kam se da tsu se tur ta faila ka kwa ng kula ti ga sengge o kwa ku tsu kan kula tin sa kwa kwa ng ko se ka ngstin ngge ra kam sang ko ng kong me tin ge fa kula kama 12 fum sam kun SKFM.

Yening nga kanga Sky FM dan nang di tangan kawam itu flit sinongge. Kuasin na talika, polisa komisari sa wan tlan tlam kwanazi, kengge polisa kasugi da ujala kengge kengge di harta ke yuni, dasing dati usika ang tutu inga nga kunisa set Afrika kasi ketrutan ujala nguling ke kwa ngkang hei nagu kastin kamsung u organisasi sing, ngi sing ujala kengge kengge tiang kunisa nguling ta Jikasing kula kanu singgi pasporti singgi ta odi di ta wing mul dam kwa nazi gitu gitu hanakin ke kawatika ngi gitu tu sing ngkwa sing nam cikwa kwa sing ngcikwa kwa so kwa cikwa stola hante na stola gitu kwa u ke kwa nta jar ta ha ngwa ni nangka ya fasi ka ni ni ka ng cikang gitu aku disa National Taxi Alliance ke take dinstah ni nak ngkhaye de de jalak tin ke tu tu klik klik kan kon sa kan hit ko tracing kula kanu singe ng passport ID sa tu stiri di windesen da taxi per ida kan tak santa ko kan take kawa yi ci ko maya tu sen kama ikko ka panga da ya sen da respect ti ko ge rakti sen ke kan ga ya kulka da ko tin ci kawa ngan take o ci sa tu o tin e ki kan kang o taxi ka o gi usi ng khu gi chusin ng sung hai pa ding ng ras pe ki ke chi gi sika la ng he wa national police ang ske kwe kha fani ma shomolo ke police de artin sung tale kang ngo ngi ko la go fu tan ti sung te ken ai ke agent unda Augustus dita chung dita kang ngo yi Masamolo kita kongsi dengan lagi Pretoria kuna polis saja sih seng malah bongkak ngehatu nartin akan tu nama liuni randa. Hei kita am tua ngawaki busi maziket mantala. Hei cuci kita ni kaki maskapai Medicare 24 iusi ngasih kita gaji dan kecuali gawat apa mantala kita kengkeng ama kau kita iusi kang satu natu kata ya seng terkaca setor kani dah sangat kamsung iusi kang da kau sih kan angstin tu dah semu stati ke tu sih kan sahut nama tu kuah mungkin fasi kau sih kita tu ing he kena kita akan kita ni kena dengan condition 50 days ini kan tu kau tu kita kamsung u kang he sengaja sih kita tu kau tu nurin 50 kan kita kau kuah kuang sih kau dia kan kita kau sih kita lihat sini kita kau kita kuah kita kantor kelasan ni, ini sebetulnya kalau orang roy kerisi sen, tenis sen kei sebetulnya ngomong tenis kita kubu study tentang wa karakasi, kostur ke la kaura, kan kau nak ang si kerisi kau dek kau kita mungkin kau gitu pun kau tu nanti faham dia tak kan kau, sen kita tenis sen, tapi sebetulnya kau kerisi kau yuk kuasa kan kau, kau mungkin wa ini faham kau dengan kau, tuh misalnya kau SKFM.

Amanda Black icamtsa ke mtsafita encina ka ke icamtsa ke nguwe umsafita encina ka ke qoqo umsake ke qhumanqa ke mtsawola ka qhumqhama qhamtsa ke twe qomtsa ke friend una khamani de chimbo mtsase mtsa twe qamtsa wola qhamtsa ka ke twe qomtsa ke dear ta khamani de mtsa qandi ko isa tsa ke Raymond Kumbu ya nqwa qhamtsa ke qhamtsa ke state your mind qhamtsa ma qala qhamtsa mwe ke Amanda Black an qhwa tsibe ke qamtsa mtsa sithi qhaqha make into ke nguwe umtsa gitara mtsa ke qala qhamtsa mtsasa ke mtsawola ngwa qhumqhama qhamtsa ke wisi ka khamtsa de ke twe aqhamtsa de ke friend una khamani de namtsa qhadi ko isa hana mtsa education program dasa ke ya Jadi kalau macam ke awak stay your mind game dah fit dengan nama saya awak Indo da enema lagi dalam toksin sang kosa zana macam cakap kalau macam cumi yang cawal awak tak kau kau macam cakap kalau macam cakap kau mami AB Victor kalau macam

0: Kamu ikhlasi ka 5 iri amaku 7 minutes teke nge khondi mbamba dira dwe ui kamu ski kwek tiri tatina te buri ko program si kamu hea khwani si program e kuntra go di Monika Nzunga nore vertin moyo
1: Kim cha wale chikdi ya wale nge 5 iri ke SK FM da siyo manita ngamdi ka wale ng tam cha wale yam chaki chikdi yam cha program yang higya wa bergu nga waki wale ng Tadi kau cakap sanggih aku tak lakukan program yang sih kami ngomik awam ini ada verten moyo kecik dek Monika Nzunga.
0: Tapi bori ko program sih kita kau mago bori sehari entai kerja cua aku gom. Gue kena nientin season seven tasika kana ina atam sika mukara hik eka dou a cinza sin aniasid Afrika kia ko suri sena goreta atam khan kamate khon zinde ta mungu kainu tau karate program kite ko mago veska prekhiring na an karate khana zawa a gyao ko kunka tati program khasi nyam ka kwe kap statiki nyamako kun senta program te khiriate kwa te ko mago Der tak yuni kasi he kwa kara kwiti ngle kaisa ministere tlai kwa ni tema klo siviwe gwa rube kasi di nyam ka zarot ay are khire nghe tia kara manda teki tese na hiki. Ako ziteko mkhiri na kono tam he teki siyako seisire tlama de kwa tia kwira mbori ya teko mago.
1: Kim jagia sa cikim cha program yang hegia ua bergun awa kalektum ka cikigian kwa utuan. Kau mungkin kami agen kuna kasing agia kamsuan nanti ses dan siaran tak agen kunan kang hasil gigi cuci sung wati kang cik gigi yang kau kunisa set Afrika yang ayat cung. Veskapu ayi ngolun tu mina kau hong agian mung ya uavi koma hong agen kuna kang he kaliman mung program yang cik gigi yang kau kunisa istikir ke kapstati ayat kunan I cik gigi cuadu kam kamu kau sung uan koma hong agen kuna kau ta program ang fasin diar tak ke yuni kati gigi wa kau aya chan ke sewe gorube kang hati gigi wa ministry ngia wa basi se on rise aiwi kang he singia kamsa wa kam ka panga kaya ngolin ayi tumina siti gigi chuke hangula ya tagam chawala diwi gigi wa sijir kam jagia sang mami ngia kwedamwi ke SK FM